0: La mia canna com us acaça a la caure, jo m'avial.
1: Ell és sabun i de acutua, cachama.
2: Ho abruca com un glava, anava amb un nova cuir de batre.
1: I jo m'anem jo a casa via sanam. Camo de sabun i de saibu, i bo a canya de canalla que frede.
2: Cunó, cunió i utaia de saibu. Canya de gent, si sabun i que tu tanga no he pataro llague.
1: Ende kane chonacho. Muno musha merianga ya nyironde resaibu.
2: Lakini mwananga naburirejo ya barebya nyinge shisho sena.
1: Ha, ijenyi nashiyo ni eble. Korene fata ya chinyunyo cheperika. Yani gira kuchi saibu. No pamila lala ya kote ya shonganga. Kori ya mistari ya isha.
3: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalo. Eji kata fauti saya e chenru choko bende. Kukuma na mabiyo wa e saibu oko shonganga kuri ya megongo. Noko mabonda kore e chinyunche perika.
4: Saibu!
5: Ena sukulaka zungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
6: Kwa usafi wa gari.
5: Pikipiki na kinga na vyengine.
7: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kuboka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kono kunya yuta gerwe saibu.
5: Toto lako, ne tuka kudomo sabuni ye saibu. Mama ye teriko kocho mo ando wa sochi ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo mutwa mo neneshe lava kwirongwe. Eri hulebio mo saibu.
2: Ningungu yumuka.
8: Mare gureu
9: eya unetsa ngo mfranga
8: kuzirito yerisha maisha wa chanda cha uwo munja cha go guneko
9: badi nimefanya nini kweli
8: ama kuswekera ke mama kure krete kotse
9: kusema kweli nimefanya nini
8: ndio mama ndo tulimo munabwile na mama toma ngano una mola graka timba timbo mumuji ojugo wa mama ya somba la tani
9: eli langirango ko ludofiko chini araka na ina yendrago
8: abacha bate ba wanga we baka gulugweli ngoju munabwile na kale ra
9: ake nimeingia mai
8: na ndio bali murundi abakili yabala bayeyo Ule haujue.
9: Nomu kilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shia kabu atakumbini ya ule haujue. Watakishimene, ango watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Osidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
2: Moto haujue.
8: Mata yere sunga shio frango mabere tule mabeno. Siri kaline.
9: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
8: Neriwa luwa ya sumbo moto
2: haujue.
9: Na abane nemu nabu ileba mabe ula mamoto haujue. Aomila berenzira yebiri.
1: Ito na mama tukatwa ni koko parikingi. Owa mamoto. Toa ujua kanu ya tututula nga mama mama sato Itua litua hende fwee Efo
9: Mana kia mato